0: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.
1: Episode ini mengandung diskusi tentang kekerasan, rasisme, dan tema-tema dewasa lainnya. Listener's discretion is advised.
2: Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, itu tadi On The Ground dari Rose. Dan sekarang kita udah kembali lagi di Suara Indonesia dengan Kak Dia di panel operator kita hari ini. Ada Selin juga, masih sama Rafika, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru dengan Kak Mer.